Nanak jenang nunga bujira. Nyan muat bujira kopen kopen kobedak nunga bujira wai. Kopen wren jenang nanak nanak jenak oling nunga bujira. Kopen wren jenang nanak nanak jenak oling nanak kolak. Kaya wai. Nyan muat bujira.